0: Hukan ishin kuman sa ito lakil chukarin na kuhulak sa lehong kabal rikin shik angalis siyap shku shablish na shperesir molam kodema Nuevos Horizonte inside udrisa nakahultikari na kuhulak sa kaib honal to sa hub honal reli iku rahlali kutan shpen utshka kutan re shaman sa katinubal kachi sa rosh utshka kutan reli shaman sa katinubal pokomchi utsa ro kutan honakanaw ro kutan biyernes sa shkap atinubal Hukan biyes chabila kabinel na kapantyo siya ako ilay hunan na kikech kabinkil utanakwan na yalak na natokah ko jikan li kashikik panak ak hulak reli hop hunal reli iku nik ako is hunal pikyal kana ol garen aktis hultika ke pikyal chanru naktakak es juam utakakol rish ko ako itakak kanap takakik in Lits akal kijah pejab anak li kijah la ohwal angel ruah kui nak taka kolrish utaka kolah kui rulish pajil likuan. Ogan ni kanak belah honal renak cihokain angel ru nak tishnau likumun.
1: Us mandi asyar kui rili cikyal nak anak wan be kyokosh kewaretal pejal kualak cik kyoke cak shmimbal le bisni kale biru empresas kyoke cak shmimbal li ruli ikyak limo koketa la oh. Utnin koshla la in pekyal la akal akhiru lis kolba li kaykyak la o kaykyak li loqlak ishim anish ben ben kwa li loqlak ishim maja made kwan li kala ona kanaw nin koshla chol chol chu pekyal li akhri ishim li kakhri ishim li an li saqi ishim hanep akal qela o malaqut lis pay la khiru li ke li qet qala o Malak utis kunil chiklikok ikyak pejal mareli tul mareli chin nakakeretal pejal kwal na balak chikli li ikyak chanchanak kyo takwi chisa chanak nakila o malak utyoko shikabareta nak chanchan takwi nak moko ahel tarak rush kol balirish kwa nak inka chanchanak nasach kanale baraki nakish kuk sa kakulom ko shingye nak kyo keb chishki ba nak inka kwe chabil lere moko chabil tachikan numtahana moko naruta baka in nak ta koksi kwal chakal chena us nak nael cha kwal ki chakal dos nekesh chanjana nekesh tublik ilan alep sa kakulom utla o kyo ko chishpa bankilan ut likaru kyo ko chishpa nunkir rala oran ba nak li ikya haan li kyo keb chashke balke maka kawilal chisa li kela o kwan chakal li kawilal chisa kawut bana kaan tsakal li kyo kshe kwan kujak li kana li kachukwa li kashe li katon hain moko e kwer tash kyo lajak moko toh tash chalbar tash chalchak pejan moko yal kyo wambilda sino ki haan ban li she tunijak she shkwachak she sakachak li kashe li katon ing anarunak kyo kochish sachbal usnak kyo kochish rabal banchish kol balirish kyo kochi raubal ut kyo kochish naubal akwi bejal chan ru shokbal kwana ka ana sach akwi chiku chan ru shokbal e bli loklak ikyak bejal kama ashin kwa birik ina li komon la ini ke atinak sakal chirish li auk bejal jal mare ma kwa linak awinen sakal abana nin aweb ni aweb akwi koka kwi makma jal abana li ni ke atinak sakal chirish li lak awinel bejal anak chan ru shokbal e bli loklak ikyak renak in kata sach kajaka an li kwanak na kachia na kachia alpi maan maak ana okwi an hinka kachia li rachi li kachia hojo kishke ba li loklak ishim tentona kui maka kikin hoj kachia chak sirubelak mare taakil ani chikwan re kakhal tesiak baya kasik ak kuchik nak kwa kuchik kikin li loklak ikia hain aheliru nak taakwang salika hunka bal li loklak ikia hain takanawa kui shokbal u takanawa kui rilbal pejal mare nak kamana kachia eske na mashon iru uti inka jenon pakinga na kanaw taak kui chik rilbal mare inka ash katsol kapats ak chanru taka shokbal lain hulti kwen yukwa kamenak manjan nak keli rikyak li daknarisijak mare sa shtik lagi gichak baknarisijak bar kwan keb rikyak tishke sehuni nakhek bar kwen ka akwal tik tosis tirishan kharu bak kola bak putan chik mana kula kishane yo tosis nash nau shtus tu iru tosis nash sik iru li rikyak manjan moko jalak aruta ikyakil man makyalak aruta li takwil khunak li chena ru ishim malak ru ken ka anta ke takwaf sino ke ta molka ban iru takwil ban kama shesh banu chakan ta koshlo ki ut khoshin ke ta na wa khu rau bala ku kyakhre nak ta ekh la cha bil kyakh chol choy ru nak ta shqeil sa shkutankil Kuinkana kanawish komon patsonko malakotarina kuinarushki bal mes chanru chanru este lishonalil rawale lihonhong chiikyak u renak ta ekli chabi ta kanakli chabi likyak betyal mana koshinge kuinkash honalishin kwauli mareli kuikyak kyan moko ektar kuichikren tosh kamaran tos moko naranash kyan moko kwarta chikli ikyak ut mana shin shin sachiru betyal tos litkabanu loosh bemen kwanan shnaubal shok Bali kikyak, naubal raubal, ut naubal akwi pechal rock singil, pechal naubal rock singil, ut naubal akwi kuts bal, kuts okan ikwal chabila, hong kela olakral choch pechal, nakakuts, nakaten akip pechal, penak chikamain, kwang likatse tekem, ut kwang likakwakuka, ut kwang likakawilal, banakan sa kalil nakakayalirin, anak kawako. Kuilawan ka nakah nakawako, pero si chelak chanruta na to kwang, o chelak chanruta na to awk, pero kuitakah nakwang kakawilal, kasik akbi, banakana ni choko chish bera singkil, nakwan di shkita ka rin alep di choko chish bera singkil rin, anak ta kwang li kakawilal, likin lik aruli na katsaka, rin ak ta kwang kakawilal ain, chol chobi ru nak tanto nak taka taakil li kaloklak na choch, o taakil li kakwim, taakil li ka taakil li ka ikyak pityal, rin ak chikamain, Hingga tu kan nak cimak ah, hana ane nale.
0: Oh kan sekali kan Olga, batu syakwe pikir lah kulat konik lah hunal kuah kulit nale ni kahul tikare. Li komon ciri sian rush ebal retal sju aminkil pikir sekal li shock balik yacht kala o kuah ral cuch kuah kulit komon mari barne kita bulan sali halang halang citep cik alibal hot citenamit. Kuant kali ikia hakui di cuci sajuk baca panak kajik nak es lokal kajik na ilmang, kual angel ruesin komon shnau balain, ningkela hunal renak tak nak hunak hakui lina lep cokre, utre hakui nak tak cakra bi hakui di kene pelikom.
1: Usbi es kana kakua es kau squeeze in, show lak salik alibal, sali rochochnal, curi lok lah hunal akue. Li nalep tingkanam salebe nishkana kakwa khotakaje besma anio tarakh chishke bale nalep awanan kikwan kawunal rishkots bali loklak na wom bas kyoko chishkots bal medyan li ni nakakanab li naleba ina anak mi kasach sakach ol anio lawak ralchoch lawak ekchi lawak maya ekchi kakilak li kakun kabal kilak li kakun unsha kalil kilak li ka Lika kuali kuka. Anan, kilak lika kuali kuka, banakaani kakawila. Haani nalip tingana, magajik turuk tingi.
0: Okan, uspantiyosh kana Olga, rikin li chabil nalip, rikin akwish kultikan kilain, pityal, banakalina chiyok, anio, chanko ahwiru, pityal, charu lika kuangik, charu akwini kachu amit, akalish chiyom, shpanuom, kuin kutish kakral choch, angel ruz, akalish, Kebal chinawek, kebal retal, utskebal akuisa ahl. Banak kuing ato katikip kik inkip, kuing ato katikip salik kochuchnal, marak salik ahun kabal, salik alebal. Ma hunjik tachar chubanongre, ahel akurunak toh kik in tachulak. Kui utli komon pechal, kuangkep chinak chikak at aheli runak te oken kahkui renak sa komunil, takating akip renak ing at sach klikikyak. Banak nak joke bahkui chi skep al pichal marakh kui chi taklan ki chakli ichakhle mukuqet la or de akui sach al shlokal taqali qiyah chikwang se chol naqli qela o na elchi jalaqta chipar sach ut sach jan qiliru pichal na qawli shim akna elchakli truq ta qati chi skatna elchakh kui liken na el chakhkui lima kui sash jangkil na el chakli qoq likum utpayiru ap anan li ikyah li nagish taqlachak eb lah kashlankwin marha neb chungge sali ab litanamit marha kush ninkalakkui lik ajibal na kakdetal na khunah kui ut nash kamsish juam li kachoch li kanachoch li tzu li taqa ahelru anak la eshish kwech poyonamil eshak chabila kabinel na kwang sechol na takak esh juam likuan sakal sa kasutam utakak esh lokal sechol khil chokare tok parhulak jabali puktisipalati na in jiru loklak ikush beresish martina chisa sa chol rush en kana olga sa shk angel shkia shkush ebish kule khaw narak na nin na chok chakuchi sa li kutan chalre sa li khun kabal abanan kwang sechol na angel ruta kwang li osh lok in kelak tachibar chonu merkwan
2: Shkiam shkushlish shulak sale hun kabal rikin listen.
3: EFECAM, Generalitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes, Euskal Fondoa y BHA USAID.
4: Las informaciones y comentarios del anterior programa son ajenos a esta emisora.
5: Así de cerquita puedes abrir tu cuenta de ahorros o cheques. Presenta tu DPI en una de las más de 8,000 cajas Banrural y listo. No necesitas nada más. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
6: Kahwisa Electra, Jehuel Chabil, Chokrela, Junkabal, Rikinli Chabil, Kakareru, Hotskog, Sakut, Hualkubenakem, Kimsa Electra.
7: La hora es presentada por...
8: 17 horas con un minuto.
9: Rueda el balón, grita al público, cae el gol. Toda la pasión del fútbol está en semaco.com. Presentamos historias del fútbol. Belo Horizonte 2014. El fútbol vio lo imposible. 7 goles alemanes demolieron el orgullo del pentacampeón brasileño en su propia tierra. Rostros incrédulos y lágrimas en la tribuna ante la tarde en que el gigante de América vio caer su propio mito.